Licencia en ayuda en negro y oyendo de la casuani. Se llama Pagui sobre la sobre apañar cabra para apañar camin dimana sajabadera. Si adan camin da patanja y cuti satia padi moya yo y día gallam manga y mampaya satibu dadatus nam puyo que yach. Para jam daya pantiga puyo inga sombellantiga puyo pagi vactunja ni se abadat. Baba da pachada y en camisa de canando pagi hadini araya sabagay badikut o atabrita y algún instrumento ya comentar. Yagudaikat atas potayai disusuyaya babada pabua yagunan payam. Dan seperti yang biasa kami menggaiti dengan acara asok hadinya. Di sini saya dan radio inja kaswani. Sebagai acara yang pertama kini kita jawata berita. Ini jawab berita utama. Yabi tadi 100 orang tewas dan sejumlah bangunan runtuh sesudah gempa berkekuatan magnitudo 7.4 mengguncang kawasan barat Kolombia. Duta Bahasa India Dinas Tibeti bertemu dengan PM Bangladesh Tariq Rahman di Dhaka. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kemitraan bilateral di berbagai sektor. Topan Jaipin menyebabkan hujan deras dan banjir di Tiongkok Timur. Ratusan ribu orang dievakuasi. DPR Turki mendukung pemberian amnesti bersyarat bagi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK demi memajukan proses perdamaian dengan pihak Kurdi. Dalam Under-23 Commonwealth Fencing Championship di Lagos, para atlet angkat India menggawali kipra mereka dengan gemilang dengan memenangkan 17 medali pada hari pertama, termasuk 4 medali emas. Inilah berita selengkapnya. Di Kolombia, setidaknya 111 orang tewas dan 87 lainnya terluka sesudah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7.4 mengguncang kawasan barat negara itu. Menurut survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa terjadi pada hari Senin dengan pusat gempa atau epicentrum terletak di dekat San Jose del Palma di kawasan Choco, sekitar 400 km di sebelah barat ibu kota Bogota. Gempa itu merusak ratusan bangunan dan menyebabkan sejumlah orang terjebak di bawah reruntuhan. Tim penyelamat dan warga setempat melakukan pencarian korban selamat di antara puing-puing bangunan. Presiden Kolombia, Abelardo Díaz Espriella, menetapkan 100 darat guna mempercepat penyediaan dana bagi operasi bantuan dan pemulihan. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan segala bantuan yang memungkinkan bagi mereka yang terdampak. Itu dilaporkan bahwa lebih dari 20 kawasan administratif di seluruh negeri terdampak oleh bencana ini. Gempa menyebabkan kerusakan di sejumlah kota termasuk Pereira, Quibdó, Chile dan Manzanillo. Guncangan juga terasa hingga ke negara tetangga, Ecuador dan Panama, meskipun tidak ada laporan mengenai kerusakan pada di kawasan itu. Pihak berwenang sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya gempa susulan serta terus melanjutkan operasi penyelamatan dan pemberian bantuan. Para pejabat menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi.

Rodangan, Engman Jagub Discipline Sabde, Poyjan Epi, Paranama Sabde Putra Nikayuaga Wag Momanankan Marayemas, Samantara Yekabar said, Momanankan Padak, Astuniadia Dana Yaisaram Maramba Mamba Puyang Maraye Padungu, Dinamar Poyiputra Tadas Pati Momanankan Padak Jan Hemas Sansasa Sanasam Momanankan Padungu Paranamade Piputra Yokas Bemani Madabut Padak Sarankan Sodia Ostini Jan Godwin Anbekes Momanankan Padungu Untu Namad Putti Joyce Asita Momanankan Emasti Namad Poi Nangana Rakansa Timnia Kanaga Yaksmi Momanankan Padak Pratyayan Momanankan Emasti Namade Piputri Samantara Nibedyanayar Jan Anupriya Momanankan Medaji Padungu Paranamar Sabre Putri Jephayin Momba Puyang Emas Akkari Momanankan Padak Jan Sreya Gupta Momanankan Padungu India Bhattakaruntur Moyanjutkan Parparma Impressive Hari Pambukan Ini Paranamar Namar Pratanyangan Barikutnya Sayam kejuaraan itu. Inilah berita utama. Yebi dari sadatus orang tewas jansa jumlah bangunan runtu. Sesudah gempa berkekuatan magnitudo 7.4 mengguncang kawasan barat Kolombia. Duta besar India Dinasti Wedi bertemu dengan PM Bangladesh Tariq Rahman di Dhaka. Pembahasan difokuskan pada peningkatan komitmen bilateral di berbagai sektor. Topan Dolphin menyebabkan hujan deras dan banjir di Tiongkok Timur. Ratusan ribu orang dievakuasi. DPR Turki mendukung pemberian amnesti bersyarat bagi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Demi memajukan proses perdamaian dengan pihak Kurdi. Dayam Under 23 Commonwealth Fencing Championship di Lagos pada atlet Anggar India menggawali Kipra mereka dengan gemilang dengan memenangkan 7 bayas medali pada hari pertama termasuk 4 medali emas. Demikian tadi wartabita berikutnya musik instrumentalnya nikmatinya.

Packers, Diamond Princess Padmanabhan, Expert Obligation Discharge Certificate, atau EODC, atau Certificate Pemenuhan Kewajiban Ekspor di bawah skema Advance Authorization atau AA, dan Expert Promotion Capital Goods atau EPCG, dengan menyediakan informasi pembayaran bea cukai sudah terverifikasi secara elektronik di portal DJFT sistem ini berupaya mengurangi intervensi manual. Dan penggunaan bukti pembayaran fisik meningkatkan asuransi data serta menjamin keragaman proses di berbagai otoritas regional sehingga pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan transparansi prosedur terkait EODC secara keseluruhan. Sebagai langkah penting dalam mendukung kemudahan berusaha bagi eksportir, DGFT sudah menghapuskan kewajiban penyerahan bukti pembayaran bea fisik saat mengajukan permohonan EODC untuk skema A dan EPCG. Untuk pembayaran bea sukarela yang dilakukan pada atau sesudah tanggal 1 Agustus 2026, eksportir tidak lagi diwajibkan menyerahkan bukti pembayaran fisik bersamaan dengan permohonan penutupan otorisasi. Rincian pembayaran yang sudah terverifikasi akan tersedia bagi eksportir melalui portal pelanggaran DGFT, sehingga mereka dapat memastikan bahwa pembayaran sudah dikaitkan secara tepat dengan otoritas terkait sebelum mengajukan permohonan. Catatan pembayaran terautentikasi yang sama akan tersedia bagi otoritas regional pada sistem back office DGFT sehingga menghilangkan kebutuhan akan verifikasi manual terhadap rincian pembayaran. Fasilitas digital ini sudah diimplementasikan melalui pertukaran data berbasis API di antara DGFT dan ICGET, di mana rincian pembayaran dan dikirimkan secara elektronik dari sistem bea cukai ke IUD kerja pemrosesan EODC milik DGFT. Penggantian proses pengajuan dan verifikasi manual dengan catatan digital terautentikasi diharapkan untuk mempersingkat waktu pemrosesan, meningkatkan akurasi data, meminimalkan intervensi manusia, serta meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian. Langkah ini juga diharapkan untuk mengurangi biaya transaksi dan beban kepatuhan bagi eksportir dengan memangkas kebutuhan dokumentasi, tindak lanjut, dan interaksi fisik. Hal ini terutama memberikan manfaat bagi eksportir UMKM yang mengurus sendiri formalitas penyelesaian tersebut. Trade Notice Nomor 5/2026-27 tertanggal 5 Agustus 2026 sudah diterbitkan oleh DGFT sebagai informasi bagi para eksportir dan pemangku kepentingan lainnya. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda transformasi digital pemerintah yang lebih luas untuk fasilitasi perdagangan yang bertujuan menciptakan lingkungan regulasi yang lebih efisien, dapat diprediksi dan berbasis kepercayaan. Skema Advance Authorization menginginkan impor bebas bea atas bahan baku yang secara fisik menjadi bagian dari produk ekspor, sedangkan skema EPCG mengizinkan impor barang modal dengan bea cukai konsesional atau 0%.

exported dan pemangkukapan dengan dapat menghubungkan layanan bantuan atau help desk DGFT untuk masalah apapun terkait tampilan rincian pembayaran bea sukarela melalui berbagai sayuran seperti tiket help desk. Pemohon dapat menggunakan fasilitas helpdesk untuk membuat tiket melalui layanan bantuan DGFT, di mana mereka dapat membuat permintaan baru dengan memilih kategori order atau lainnya. Jika catatan elektronik mengenai pembayaran bea sukarela yang dilakukan pada atau sesudah 1 Agustus 2026 tidak tersedia dalam sistem DGFT, pemohon dapat mengunggah salinan bukti pembayaran atau bukti pembayaran lainnya saat membuat tiket. Pengguna dapat menghubungi layanan bantuan DGFT melalui saluran telepon bebas pulsa 1800572150 atau 1800111550. Pertanyaan melalui email untuk klarifikasi atau bantuan lebih lanjut dapat dikirimkan ke alamat dgftadi@nic.in. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara penyiar kita masih bersama dengan siaran dari India. Dalam acara lanjutnya ikuti lagu dari daerah Meghalaya. Nikmati ya.

Hadapan Dasura menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian, selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut, sesudah waktu berita, lagu instrumental, komentar, lagu dekat, spotlight, dan seperti yang biasa. Kami menggaiti acara dengan sadia-sadia esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di aar.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.